0: kalamene nye kumba gaulo seka kumbe uluchema ako nye Senegal kabunyadi kanyesi msuma Lalesha Djoukouré ya akuma kontanye.
1: Ce sont les couleurs des IOJ. Je suis fière de les porter.
2: Fini mi mene kanatan, oui IOJ fini de. Ne nta kala ka ben farafina fini don togoma. Ne wasalendo kosebe kanyere ye ni kene inka. Me alafo, ale miye ni latige ne. Ani ale miyato, marabaga uye ukwa dana ya taka dane ka mwoko chaman chela. Senegal, ani farafina bekono. Kaje olempi kalamene imine ntege la. Oui se wako bade ne bulu. Django muso udoro ni sugandira ka kalamene imine. Ne bulu, oui Senegal ka bunya tamasiyen de kanyere. Nyesi muso la kauma ani karama mimi ubulo kanyesi muso uma abi muso joro fana irani je olympique ina nyuma dondo kanyesi muso uma sabula jamana soro anayiru wasabu yo muso di ne wasalindo kosebe ina fo donc lidala ani muso minche sirlindo fana muso la kato wi ola ne ni sonjali mbare do kanyere yeni muso nunu chela
1: ces femmes de symboliser cela et d'en faire partie aujourd'hui
0: nik ny kumba gaulu sek de mankay
3: RFI.
0: Dien sorbatiki jamana okala jereba sommet des BRICS kunchera bi enda New Delhi fabala la jere intalike labaw Russie ani Chine jamana kunchugu yere kosigina uka jamana kono kaba Cliff la kumanyogonya sinfe babu krenkreni kunye kele ani sorokudeye BRICS talike lo yuka joro yira kele jugeli la mwen orian a jamana okono ukubu fanga sinsin ka uka jenyogonya kan ka ben sankrota sira nyambelika nyofolufle
4: Brixi kumbeni siki kafufa mbado bulila benka fero bla lila sinka mwaya nuria mankambi nogoya chogomina uukumukono uye uwelewele madake fauni nyokonche ukofe inafo jekulu siki kan ni oye kute jamana tondi unkasoro hiruwa sani fere nogoya lila uninyokonche en kumbeina uye fere chama bla sinka otobe sinsin chogomina ngakila Anye benka umunu feretike, obena nafabalase anche janyogoya barawla sorota nasirala Narendra Mojikote end ministri nyama. Yurise jamana nyama Vladimir Putin maka nisondia dogo ko briksi jekulu keli vanga bado ejiye kono mumbeseka bara nyene maubla sinka. Soroni basiki sirala tegela kwe kubayi. Si jamping shin jamana kuntiki ko briksi kanka halibi itesiri uka janyogoya sharia ubatolila. Ka bo asirafe bau ko sharia Kushitega bonya tuguni ambe domine iko bijiye kono asinsira oka kosobe.
0: Nyip nye sira nyambeleka nyefoluye sisan farkolo nyina jeki bari awla. Diye nyongonda mba bululan tolanchi basket final bena tan wula dayina. Fransi ani Etats-Unis de bena nyongon bugo joro folonofe nege kanye tan shiki watila. Nga kako unye nege kanye tan anani soani doron. Kumbeyi bismila baga o Almay ani Espany bena joro sabana nyini. Kibari ya waro la tuguni bi Manchester United and Manchester City fena mako nanido Premier League okunkono. Nega kanye tanul vla temene ani sanga bisabaye. Onichi anamelila nununo kumambolo ka lasi oma kunafunu ntobe tanye RFI manekansanfe. Bamba job dokumi nega karafula.

0: ina nyumadon do kanyesi muso ma sabula jamana soro anayiru wasabu ye muso di ne wasalindo kosebe ina fo donc lidala ani muso min cheserlindo fana muso la katowi ola ne ni sonjalim bari do kanyere yeni muso nunu chela
1: des femmes de symboliser cela et d'en faire partie aujourd'hui
2: nit ñu kumba gawlu sek de mankay
3: RFI
2: Diyan sorbatigi jamana waka la jereba sommet de BRICS kunchera bi enda New Delhi fabala la jere intalike la bau Rusi ani Chine jamana kunchugu yere kosigina uka jamana kono kaba Klif la kumanyogonya sinfe babu kren kreni kunye kele ani sorokuriye BRICS talike la uka joro yira kele jugeli la mwen orian a jamana wakono ukubu fanga sinsin ka uka jenyogonya kan ka ben sankrota sira nyambelika nyofolufle
4: Brixi kumbeni siki kafu fam bado bolila benka fero blalila sinka moya noria mankambi noko ya chokomina ukumu kono uye welewele madake fauni nyokonte ukofe inafo jekulu siki kan ni oye ku te jamana tondi unkasora yiruwa sani fere noko alila uni nyokonte en kumbeni na uye fere chama bla sinka otobe sinsin chokomina ngakila Anye benka umunu feretike, obena nafa balase anche janyogoya barawla sorota nasirala Narendra Mojikote end ministri nyama. Rusi jamana nyama Vladimir Putin maka nisondia dogo ko briksi jekulu keli fanga bado eji yakono mumbeseka bara nyene maubla sinka. Soroni basiki sirala tigela kwe kubayi. Si jamping shin jamana kuntikiko briksi kanka halibi itesiri uka janyogoya sharia ubatolila. Ka bo asirafe bau ko sharia Fushitega bonya tuguni ambe domine iko bijiye kono asinsira okan kosobe.
2: Nik ni sira nyambeleka nyefoluye sisan farkolungina jeki bariawla. Diye nyongonda mba bululan tolanchi basket final bena tan wula dayna. Fransi ani Etazuni de bena nyongon bugo joro folonofe nege kanye tan shiki watila. Nga kakon unye nege kanye tan anani soani doron. Kumbeyin bismila bagaw almay ani espany bena joro sabana nyini. Kibaria waro la tuguni bi Manchester United and Manchester City fena makono nido Premier League okunkono nega kanye tanul vla temene ani sanga bisabaye onichi anamelila nununo kumambolo ka lasi oma kunofunu tobe tanye RFI manekansan fe bamba job dokumi nega karifola.